Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Sudah masuk interval kedua Joget Morena. Saatnya Santika nanti bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898 ya. Halo, selamat pagi Sobat Maya yang sudah menyapa Santika. Nanti bakal Santika sapa balik di Remo, oke? Tetap terus pantengin Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Diparenting.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 98.9 MyFM.com. 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
0: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.

0: Joget Morena Der.
1: Saatnya sekarang Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 MyFM Bandung di 0877 7080 9898, ya. Selamat pagi Santika buat siapa nih, orang Cikaputihan. Wow, tumben nih ayah nama isuk-isuknya nehnya. Biasana sok kasalip ku pada bokir mie ayam 28 Lembang, ya. Oke, langsung pantun heula cenah Santika sok atuh. Beli sepatu dari Cirebon ke Tamrin beli ganas. Hari Sabtu jangan pada ribut kasbon yang kemarin belum pada lunas. Hari Sabtu para kasbon mania biasa namanya bermunculan. Bungsu Cikaputihan, salam cintanya buat kru Maya FM duluan, buat Mama Shanda juga Kang Alam Bolem, ya. Buat Teh Dian juga Teh Ije Stefani, Kang Dian Saci Cadas, buat Mang Nanar Gunung Asepan juga Mama Dini, Mama Dina. Buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, buat Lima Nurdin juga Mang Nanar Gunung Asepan, ya. Kang Jajang Jalak, oke Kang Amti Bara, pokoknya mah super cintanya katanya buat istri tersayang aja yang lagi kerja. Semangat. Nuhun bungsu, ada pada bokir mie ayam 28 Lembang yang selalu stay katanya Santika. Cus sambil beres-beres Lembang tiris pisan, ya. Sami di dioge tirisnya nuju usum tiris ayana teh halodo biasa, ya. Anginnya menusuk ke tulang. Ada Mama Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya, selamat pagi, ya. Salam cintanya mau buat Santika duluan katanya bareng sama OPP-nya, moga pada sehat semuanya, amin. Terus juga buat Sobat Maya semuanya, spesialnya buat Santika aja, sehat selalu, banyak duitnya, amin ya Allah, ya. Serta bertambah sukses, dilancarkan segala urusannya, amin. Sukses juga buat Mama Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya. Ada Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum. Salam cintanya buat Teh Imas juga, buat Mama Angga juga, Mama Dini, buat Mama Dina Wagon Kinew Kircon juga, buat Amti Bara, ya. Buat Satria Esyakal, Arif Godabaya juga, Kang Ayi, buat Abah Dadang, buat Kang Adam juga, Pak Kosasih. Spesialnya buat Ajajang Jalak aja yang lagi sakit, moga cepat sembuh aja. Super cintanya mau buat Santika aja, moga banyak jobnya dan sukses selalu, amin ya Allah. Terima kasih banyak Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum, ya. Ada Teh Imas juga di kawasan Ledeng Setia Budi Manco terus katanya Santika. Salam cintanya mau buat siapa ini, Teh? Mama Dina, Mama Shanda juga, Mama Nuis, ya. Buat Mama Dini, Eyang Endut. Buat Teh Nani Memori juga, Kang Alam Bolem, Kang Agus Oce juga, Kang Cepi Sandria. Buat Kang Jajang Rusmana juga, Bung Suci Kaputihan, Febri Acu juga, Abo Metal, Lukman Baros juga. Terus buat Eden Cipteng, Aki Kanha juga, Kinem Kircon. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja yang lagi dengerin. Super cintanya mah buat idola para remaja aja. Idola para remaja. Oke, terima kasih banyak Teh Imas juga. Pantuna mana ya, Teh? Oh, pantuna ya cenah. Dagang lilin ke kawasan Cipete, dagang dukuh ke daerah Cipada. Orang lain mah pada dapat BLT, sedangkan saya mah hanya mengusap dada. Keun teu naon, bersabarlah, ya. Ya, semoga dapat gantinya yang lebih lagi, ya. Ya, apapun yang didapat hari ini, besar kecil rezeki harus kita syukuri. Insya Allah dengan rasa syukur itu Allah akan menambah nikmatnya luar biasa, ya.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
1: Streaming Maya FM
6: www.98mayafm.com 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
7: @98 Maya FM Bandung.

ke-1. Maunya sih Persib Maung Bandung ini ranking ke-1 terus ya, tidak hanya berbicara banyak di kancah nasional ya, tapi juga di internasional kawasan Asia nih Sobat Maya. Ya bagaimana nih persiapan mereka ya di tengah menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 dan juga ACL 2 terus juga Liga Naon Deui Shopee Cup. Wah, bakal jadwal padat nih Persib Bandung ya. Ya tapi ini pergerakan senyap Persib Bandung di bursa transfer Super League kembali memanaskan jagat maya nih Sobat Maya. Penyerang asing Maung Bandung Raymond Teng dikabarkan selangkah lagi bakal meninggalkan Kota Kembang untuk bergabung dengan Persita Tangerang. Yang menariknya, rumor kepindahan bomber asal Brazil tersebut diyakini menjadi bagian dari strategi transfer manajemen untuk membuka jalan mendaratnya striker anyar Mariano Peralta ke skuad Pangeran Biru. Kabar mengenai kepindahan Raymond Teng sekarang ini mencuat ke publik ya dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram spekulasi transfer sepak bola nasional @liga1talk ya. Ya dikutip dari tribunjabar.com, demi mengamankan tanda tangan Raymond Teng, manajemen Pendekar Cisadane disebut-sebut tidak memboyongnya secara gratis nih ya. Persita dikabarkan rela merogoh kocek dalam-dalam untuk menebus sisa kontrak sang pemain di Persib Bandung. Ya, tapi tidak disebutkan berapa sih nilai transfer penyerang Brasil tersebut ya. Ya, nilai pasar striker berusia 27 tahun itu sendiri sih ditaksir mencapai 4,3 miliar rupiah. Aduh, duit etatnya. Ya, harga tersebut dinilai sepadan mengingat kontribusinya yang terbilang cukup stabil sepanjang musim lalu bersama Maung Bandung ya. Ya, Raymond Teng tercatat menjadi salah satu pilar lini depan yang diandalkan tim pelatih Persib dengan mengemas 36 penampilan. Dari seluruh laga yang dilakoninya tersebut, ya, Raymond Teng sukses menyumbangkan 9 gol dan juga 2 assist. Ya, kendati performa Raymond tidak bisa dibilang buruk ya, dilepasnya sang penyerang ke Persita disinyalir kuat ini demi melonggarkan slot pemain asing serta anggaran gaji di internal Persib. Kepergian Raymond kini disebut-sebut menjadi karpet merah bagi kedatangan pemain depan yang sudah lama dikaitkan dengan Persib Bandung, ya, Mariano Peralta. Hengkangnya Raymond memang akan membuat stok pemain asing Persib itu menjadi 10 ya, sementara regulasi kompetisi menegaskan bahwa setiap klub hanya diizinkan memiliki maksimal 11 pemain asing. Jadi masih ada satu slot deh lamunnya ya, Raymond Teng hengkang dari Persib Bandung. Satu slot kosong itu bisa langsung diisi Mariano Peralta. Ya, manajemen Persib Bandung sendiri sih masih menutup rapat informasi mengenai kesepakatan tersebut nih Sobat Maya. Aduh, santik deh ya bocoran ananya. Sok atuh, bejaan ya, ya. 11 pemain, terus ayah 10 pemain asing. Tinggal hiji deh, sah tanya. Haruskah kita mengikuti suara hati mereka?

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya der ah. Nuhun pisan ah ya yang masih selalu sasarengan di sini. Masih bareng sama Santika tuh sampai nanti jam 9 ya. Udah masuk interval ketiga Joget Morena. Ya di interval ketiga masih atuh Santika Maya nyapa dirimu hai sayang. Yang sudah menyapa aku lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Di mana? Di DIY.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com.
3: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM 98 Maya FM.

Joget Morena Derek. Oke, masih bareng sama Santika di Joget Morena Sobat Maya. Joget Morena hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya Derek. Selamat pagi Sobat Maya yang sedang menyapa Santika kembali di 0877 7080 9898. Yang belum masuk WhatsAppannya masih ada waktu, masih banyak lah ya, di 0877 7080 9898. Sokti ayeuna, jangan nanti mepet-mepet pas Santika mau closing der araya. Langsung Santika mau ketemuan sama siapa nih? Assalamualaikum Santika Joget Morena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok nama Joget Morena mantul pisan cenanya. Nuhun pisan Bunda Lilis ya, anu panggelis asa pada larang ya, hadir Santika. Salam cintanya buat Ibu Bayangkari. Nya MC cenah, nya pembaca berita, nya penyanyi oke. Okay. Ngaborong. Nuhun Bunda Lilis ya, sukses juga buat Bunda Lilis di Padalarang. Salam cinta katanya buat Jajang Jalak, Agus Oce Wagon, buat Pak Kosasi juga, Mama Shanda, buat Mama Dini juga, Mama Dina, Teh Nani, Memori juga, Pak Debokir ya. Buat Handy Target, Kang Soleh dan semua Sobat Maya, semoga sehat selalu. Spesialnya buat keluarga besar Besan yang ada di Gunung Halu ya, buat mantu dan cucu tersayang juga sehat selalu. Buat anak-anak tercinta juga sehat dan lancar rezekinya, amin. Bunda Lilis di Padalarang nuhun pisan ya. Ada Kakang Henry di mana Kakang Henry teh? Pokoknya mah cina naon ieu teh. Teh Santika makin cantik aja. Maju terus Radio Maya. Amin, nuhun pisan ya. Kang Roheng di kawasan Lengkong juga hadir Santika. Mancok terus pokoknya mah di gelaran Joget Morena ya. Ada Pak Kosasih di Bojong Citepus juga hadir Santika. Salam cintanya buat Kang Adam, Agus Oce juga, Kang Roheng, buat Pak Rahmat, buat Pak Maman, Kang Mansyur juga, Kang Hindi Cigondewah ya, buat Kang Hendi, Hendi Cigondewah, terus juga buat Teh Lilis, buat Mama Angga juga, Teh Eti Cimahi, buat Bu Eri Kulalet juga, Teh Oom, buat Teh Putri, Pak Oneng juga, Teh Nani Memori, Umi Lila. Terus sahadeui ieu teh buat Teh Nado juga, pokoknya mah buat semua Sobat Maya. Terima kasih banyak Pak Kosasi di Bocit, Bojong Citepus ya. Ada Ibu Mega Utami nih hadir di kawasan Cigadung Gandaria ya. Salam cintanya buat Santika duluan, selamat bertugas. Terima kasih banyak Ibu Mega, Ibu Mega Utami ya. Terus juga buat semua Sobat Maya aja deh yang suka dengerin Joget Morena, spesialnya buat Dede Ratu. Anu lucu banget, cenah pintar cantiknya. Saheula atuh indungna. Narsi Santika isuk kana ya. Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir lagi Santika. Pokoknya mah Radio Maya teh berani beda berani gaya sederah ya. Salam cintanya buat Sobat Maya, gak kerasa udah hari Sabtu lagi. Hari yang ditunggu-tunggu, yang gajian mingguan. Dan yang mau malam mingguan juga semoga lancar jayanya. Salam cintanya buat Agus Oce, Teh Nani Memori. Buat Abah Nanar, di Gunung Asepan juga Mas Lukman. Buat Mas Lukman Baros, Imas Jua juga Abo Metal. Buat karyawan CV Citra Jaya Lestari, semoga orderannya lancar terus ya. Dibarengi juga uangnya lancar, senata eta nu penting mahnya. Berkah selalu, pokoknya buat. Selamat pagi Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih Tea Santika. Bil hilap deui cenah Santika. Pantun heula cenah mangga atuh Febri Acu Pak Kosasi hari ringan. Langgam Cirebonan judulna nyere. Poe Sabtu urang Marga Asih kukurilingan arek kasbon eueuh nu mere. Karunya teuih. Reka Maman Kosambi ah cenah. Ka Lukman Baros kasade ya tuh Abah Nanar. Kak Am Tibara oge cenah rek didatangan. Kang Diansyah juga ya. Terus Abo Metal pokona mah komo Kak Mama mah cenah. Can pok ngomong ge geus siap gagang sapurek nakol. Rek ngolot Teh Santika we ah suganya aheun cenah nya. Gusti Allah. Nyiar bala-bala jeung bihun penyiar idola hatur nuhun cenah. Pokona mah sok atuh. Ka dieu di pasian kasbon ya. Sama kamu aja lah pokona mah Sobat Maya apapun everything. Apa sih yang enggak buat Sobat Maya ya? Cie.
terus pantengin Joget Morena bareng sama Santika. Sama kamu aja Sobat Maya, di Joget Morena. Di mana? Di DIY. Dera.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
6: Maya FM.
7: Add Facebook Maya FM.
8: Add 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
9: Saatnya sobat Maya simak nukar ting.
10: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
11: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Aku anehnya, aku anehnya. Aduh, terima kasih para AA ya dan juga para Neng yang sudah hadir di 98 Maya FM Bandung ya, meramaikan hasanah perjoget morenaan. Aduh, naon deui atuh ieu teh nya, kalah asa kedap. Sabar, sabar ya. Oke, nanti foto-foto bareng Yaya nanti setelah siaran ya. Selamat pagi Santika buat siapa nih ya, back to 087778098998 ya. Ada Kang Febri Acu nih, si pejuang cinta teh hadir Santika dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Nuhun pisan ya Kang Febri Acu yang selalu setia. Salam cinta buat Sobat Maya di kawasan Sindang Panon Banjaran. Salam cinta dari Santika. Terima kasih banyak sudah selalu hadir di 98 Maya FM Bandung, sudah selalu hadir di gelaran Joget Morena. Ada Kang Rahmat Cijambe nih, salam cintanya buat Enci Santika. Entah amoy, entah amoy. Aduh, salam cinta juga buat siapa nih? Buat AR yang ada di Majenang ya. Buat Mas Pendi juga, buat Erik, buat Kokolim, buat AA Nur, Ajis juga, Teddy Bocil, buat Wawan, buat Ipin, pokoknya buat semuanya aja. Nuhun pisan Kang Rahmat di Cijambe. Selamat pagi Santika buat siapa ini teh? Ada Kang Tuning di Karapitan. Kang Tuning Karapitan selalu hadir Santika di gelaran Joget Morena. Nuhun pisan ya. Ketemuan Santika sama Kang Alam Bolom di kawasan Sukamekar Lembang hadir. Kawan-kawan selalu hadir di Joget Morena di sarengan ku Gehu sareng Bala-Bala. Wow, mantap. Cikopi namanya Cikopi. Cikopi. Salam cintanya buat Agus aja Mama Dini, buat Amti Bara juga Mama Dina, Febri Acu juga Abu Metal, buat Teduh Gondrong juga Imas Jua ya, buat Teh Nuis, buat Mama Nur Widara, terus juga buat Mama Shanda Karolin, buat Mama Vita juga, Teh Tatin Api Ai juga, Jajang Rusmana, pokoknya mah sadaya Sobat Maya ya. Kue Bugis daun nangka hanupis Teh Santika. Sami-sami Kang Alam Bolem anu nujung adangukeun Joget Morena di sarenganku Gehu sareng Bala-Bala. Senanya Santika mah naon sarapanna dinten ieu? Sobat Maya sarapan apa nih pagi hari ini? Ada yang sarapan cuma tadi keburu neguk atau seruput air putih doang yang anget, gak apa-apa ya. Tenang naon ya, kayak cina sarapan nama milari bari jalan ke tempat aktivitas. Boleh lah ya, upami ayah sugan ayah tukang surabi ya. Santika nitip anu di oncoman tuh sawios, anu polos oge, boleh lah ya. Ayah nu resep surabi, iya ayah yang nuhanet. Ih asli, ngan sarebuan atuh polos mah ya. Di oncoman ke sami juga namanya. Kanggo Sobat Maya, sadayana.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Good morning sampai kita lupa pulang bang ya. Selamat pagi nih yang makin berasa dangdutnya Joget Morena. Ternyata, aduh. Raihan Rahmadian, terima kasih banyak. Morningnya Maya, ya Joget Morena. Terima kasih nuhun pisan ya. Ada Kakang Ipey di Cianjur. Noniteh, aduh, terima kasih banyak ya cup-cup muah-muahnya. I miss you babe, ceritanya. Aduh, I miss you too. Thank you ya. Terima kasih banyak pokoknya buat semuanya yang sudah selalu simak dan selalu mencintai Joget Morena juga 98 Maya FM Bandung. Kenapa? Cinta juga sama penyiarnya. My God. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Saatnya si Ratu Hatimu Sobat Maya. Terima kasih banyak yang sudah nge-follow media sosialnya 98 Maya FM Bandung. Dari mulai Instagram, TikTok, Nondi, Facebook ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di media sosialnya Santika Sari Sumantri Official ya. Yang belum nge-follow, follow-follow. Ada TikToknya, ada yang ada officialnya ya. Oke, Instagram juga yang ada officialnya. Kalau Facebook sih Santika jarang warawiri di Facebook ya. Instagram sama TikTok aja lah, oke okay? Ya, terima kasih banyak nih yang sudah bergabung, nuhun pisan yang sudah komen-komen ya, yang sudah selalu mengikuti story-storynya. Nuhun pisan atuh. Ah, saatnya sekarang si Ratu Hatimu Sobat Maya ya pamit ya. Kenapa? Suka kayak rontok jantung gitu kalau ketemu sama Santika? Oh my God, sebegitunya. Aduh. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Santika pamit. Salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye bye. Happy weekend all.
1: Joget Morena.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Runting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Runting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wisnu Pardi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Dukerti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuntik.
2: Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 9.8 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sema nukar tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Diparenti.
0: Maya FM.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Nuparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: selanjutnya. Sobat Maya simak, nukar ping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM 98
2: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Enti.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

98.8 MyFM.

0: 次云鸟吧。
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
6: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: 98 Maya FM.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia

Sima nu parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh! We'll be right back.

0: Wahdu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak Dupa Renting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM. Maya FM.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
0: Maya FM. Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. No comment, itu sih derita lo. Masa bodoh gak mau tahu. Untuk sesuatu hal yang memang bukan jadi urusan kita, mendingan kita no comment aja ya Sobat Maya. Dan hai, selamat siang, Meli Jamil hadir ya, menemani Sobat Maya di edisi Dangdut Asik di tanggal 11 Juli 2026, malam mingguan kita. Hari ini 2 hari terakhir sebelum kembali masuk sekolah ya anak-anak ya. Anak-anak sekolah ya. Ada yang ke tempat sekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, ada yang masuk misalnya ke SD, ada yang masuk ke SMP, ada yang masuk ke SMA ya, tahun ajaran baru ya. Dan tentunya semoga dimanapun anak-anak kita menempuh pendidikan, semoga mereka betah, semoga teman-temannya baik ya, semoga juga bisa menjadi jembatan buat anak-anak kita semua meraih masa depan yang pastinya sesuai dengan yang mereka harapkan, yang mereka cita-citakan, dan pastinya orang tua banggakan. Amin ya. Selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM, yang lagi stay tune di Dangdut Asik juga ya. Selamat siang, selamat makan siang, selamat beristirahat, selamat bermi time ya kan. Kalau misalnya di hari Sabtunya ada yang libur ya, bersantai, menghabiskan waktu dengan apa yang kita suka. Misalnya teh tidur sepanjang hari. Bisa juga tidur sepanjang hari ya. Kalau yang misalnya kerjaannya udah semua udah beres ya kan, kerjaan rumahnya, tidur sepanjang hari gak apa-apa, gak masalah ya. Terus juga ada yang memilih, aku mau family time aja ya kan, karena memang hari Sabtu, hari Minggu ya kan, 2 hari terakhir sebelum nanti anak-anak kita kembali ke sekolah ya kan. Libur telah selesai. Libur telah selesai ya kan. Kembali dengan rutinitas anak-anak kita, berangkat pagi, pulang siang, atau menjelang sore ya, bakar sekolah setiap hari sampai dengan hari Jumat gitu ya. Terus juga di siang harinya panas ya Sobat Maya. Karena kita sudah masuk di musim kemarau ya, jadi kerasa panasnya. Pagi dingin banget, anginnya teh kuat kan nyelecep ya. Malam-malam juga siangnya panas mentrang ya, namanya siklus cuaca ya kan, mau gimana lagi ya. Kalau siang-siang gini mah Sobat Maya cari yang seger-seger, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Biasanya kalau misalnya cari yang seger-seger, pengen yang manis apa, terus juga yang apa namanya, yang dingin ya kan. Hati-hati radang ya Sobat Maya, karena memang kalau lagi kayak gini batuk ya kan. Terus juga hawanya teh pengennya minum yang dingin, manis, terus-terusan ya. Dan itu memang gak bagus ya, karena memang sesuatu yang berlebihannya memang gak bagus ya. Lanjut lagi, Meli Jamil mau menyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809898 nya ya. Kita ketemuan sama siapa dulu yang sudah hadir. Hai, lapor Neng Melja, Marga Asih Nagog, baru gugah, laporan selesai, siap. Laporan diterima ya. Aduh, sok atuh wilujeng makan siang Kang Agus ya. Lanjut lagi, udah gabung bersama Meli Jamil, ada si cantik Teh Nani Memori di Cicaheum. Apa kabar Teh Nani? Pengen request lagunya Cinta Berawan dari Ritanya ya. Cinta Berawan maksudnya mendung gitu. Kela berawan teh, bukan berselalu mendung ya, awan mah awan. Cinta Berawan siap dari Rita Sugiarto.

entah pokoknya Maya. Tapi benar sobat Maya ya, kenapa para petani kita tehnya kayak tenaganya terus kayak pada awet muda gitu, karena memang tubuhnya gerak terus ya kan, terus sehari-harinya ya di alam gitu ya. Jadi yang bikin kalau kata Mama Meli Jamil macana ya, ke kebon teh salah satu bentuk healing. Kalau cek anak-anak ayah namanya nah healing, ubar stres nah. Ada ke kebon ayah di rumah macana sumber stres hungkulnya anak-anak nah. Jadi ke kebon macana ya. Ayah-ayah sampai di belum ablemken cina ayah apa namanya jambu cina ablemken tak kumahan terjadi sehat cina alhamdulillah ya. Atur nuhun Mama Widara sayangku sudah gabung sama Mel Jam ya. Ada Kang Adam Linggahara Sayati juga teh Mel sehat alhamdulillah sayangku ya. Kang Adam nih mau kirim lagunya mah oh tergila-gila. Nur Halimah sama Roma Irama nanti Meli Jamil cari ya. Salamnya buat Teh Nado, buat Umi Lila, Rato Engang, Pak Kosasi, Kang Roheng, Kang Koswara, Gus Uyagatsu ya, Lukman Baros, Agus Oce, Kang Diansa Cicada, Swagon, Abu Metal, Febri Acu, Aba Dadang di TCI, Jejang Jalak, Nani Memorinya juga. Spesial mah buat Teh Meli bareng keluarga tercinta Hanupis. Pokoknya mah Maya FM berani beda, berani gaya. Der ah atuh nuhun. Ya, siap Meli Jamil play dulu requestan yang udah pada masuk. Yang belum sok atuh ya. Ditunggu di WhatsApp-nya Radio Maya, oke? Okay? Di 0877-7080-9898. Sekali lagi di 0877-7080-9898. Der ah.

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung ya. Selamat siang buat sobat Meng baru saja bergabung bersama Dangdut Asik yang sekarang lagi manteng lewat siaran streaming Radio Maya di www.98fm.com ataupun yang sekarang lagi menyimak Dangdut Asik lewat radio PRSSNI Jabar.net ya. Dari Jamil angkat line online langsung di 02254413928 ya. Ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dangdut Asik.
1: Asiknya musik dangdut Radio Maya. Dera.
0: Siapa nih?
1: Biasa saja dari Jakut.
0: Apa kabar? Kemana aja?
1: Alhamdulillah teteh sehat.
0: Sehat. Ada aja. Meni, aku teh bertanya-tanya kemana kermudik itunya ke Sukabumi. Aku teh mikir teh.
1: Lagi pas tiktok teteh.
0: Lagi omas.
1: Oh, pisan.
0: Oh, seribuknya. Ini streaming streaming mantap streaming.
1: Alhamdulillah teteh.
0: Oke, atau mau request?
1: Mau requestnya dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin yang
1: semakin cinta apa semakin sayang itu semakin cinta
0: semakin cinta
1: yang pokoknya ya kalau nggak ada semakin cinta semakin sayang
0: semakin oke,
1: semakin cinta
0: ya. Iya semakin cinta benar-benar semakin cinta ya. Langsung kirim salamnya mau buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Emil duluan ya, semoga sehat selalu teteh.
0: Amin.
1: Maaf baru nongol lagi bukannya kurmuan ya.
0: Percaya ayo bos mah beda mau kurang modal mau kurang pulsa mau percaya.
1: Amin.
0: Lanjut
1: buat Kang Diansa Cicadas, hapunten ke Payunan.
0: I see.
1: Terus buat Tema Jiwa Umi Lilahi Ta'ala.
0: Siapa lagi?
1: Terus buat Tenado Kang Cepi Sandria Antibara, Mama Dini, Jejang Jalak, Mancur Parien, Bos Jalikal, beserta keluarga dan karyawannya. Terus buat tim rekan kerja teknisi Plaza Indonesia yang di sini lagi pada standby aja.
0: Mantap, selamat pagi.
1: Lagi nyantui.
0: Asik, lanjut buat siapa lagi?
1: Terus buat sobat Maya semuanya, teteh.
0: Siap.
1: Spesialnya tetep.
0: Buat
1: istri sama kedua anakku tercinta.
0: Oke, makasih ya.
1: Atur nuhun teteh.
0: Sama-sama. Pilih radio,
1: pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Derah, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Zainal Aris. Jadi kalau misalnya nih ya sobat Maya tadi agak-agak feedback ataupun Zainal Aris agak delay beberapa detik ya. Tadi antara 1 atau 2 detik ya tadi. Itu artinya emang lagi streaming sayang. Jadi memang kalau langsung dengerin lewat saluran FM-nya gitu kan di 98 FM langsung beda dengan streaming. Kalau streaming itu kan beda bisa 1 sampai 2 3 detik lagi bedanya gitu ya. Yang penting mah teu beda nan teu sapoe. Sapoe nyentuh oge ah. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil selamat siang buat Kang Wagon 98. Aduh lagi stay tune di Dangdut Asik. Yang pengen request lagunya Pujaan dari Tommy Ali ya. Salamnya buat Amtibara, Koswara, Mang Nono, Kang Lukman, Sri Tenis, Nani Memori, buat Meljam aja semuanya juga ya. Hatur nuhun. Meli Jamil play dulu ya requestan yang udah masuk. Pokoknya mah jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Derah.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98 FM Bandung, berani beda berani kaya. Oke, lanjut lagi barengan sama Meli Jamil ya, masih tetap di Dangdut Asik dan tentunya masih tetap di 98 Maya FM ya. Selamat siang untuk sobat Mewar saja bergabung. Langsung aja ya Meli Jamil play requestan sobat Maya. Yang belum masuk Meli Jamil tunggu ya di 0877-7080-9898. Jangan kemana-mana, masih tetap di Dangdut Asik. Derah.

0: Wisnu Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makkahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Makkah Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM. Maya FM.

0: Kicau Mania. Ya. Kicau Mania ini lagu kesukaan Sobat Maya ya, karena memang lagu dari Ndar Boy Gang ini bukan cuman mewakili lagu para Kicau Mania alias orang-orang yang memang pencinta burung ya, burung apapun itulah, pokoknya mau japati, mau lovebird, mau murai, mau ya apalah apa bebas, pokoknya mah kicau-kicau mania. Tapi kembali jamin mah kicaunya kicau ngebaceo ya. Termasuk dalam spesies burung beoka. Berkicau menemani Sobat Maya di siang harinya ya. Lanjut lagi di 0225413928. Ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dangdut asik.
1: Itu
0: oh iya, atuh beralih ke
1: celeng-celeng wae. Kalau waktu nang ander celeng-celeng dasar rodio centil.
0: Jika nu bogana ieu.
1: Centil dasar tiap ander celeng-celeng ka mana wae ya.
0: Atuh streaming besti zaman ayeuna mah canggih.
1: Malas,
0: belum. Sayangku mau request atau mau dukung aja?
1: Dukung we, requestnya biar orang lain aja deh.
0: Siap, atau langsung kirim salamnya buat siapa? Amin, buat siapa lagi?
1: Adam, Kang Robin Herkop, Umi Lila, Kang Mansur, Teh Nais, Abah Dadang, Nenek Putri sama Kang Yusnya. Kang Lepeng Pasar Baros, Kang Ahmad, Kasep Kehayat, Kang Abu Meta, Febri Atu,
0: siap.
1: Teras Nundek, Kimai Kirchon.
0: Oke.
1: Mang Nono 500 tahunan kah?
0: Siapa lagi?
1: Kang siapa ya?
0: Kang Kung.
1: Kang ini Reregan. Kang Sadayana Wawan.
0: Kang Sadayana Wawan. Siapa tuh spesialnya buat siapa, Besti? Oke, spesialnya buat siapa?
1: Wajan cantik yang ngomong-ngomong yang ada di Rusia.
0: Hatur nuhun ya.
1: Kami cantik.
0: Selamat bermalam mingguan, Besti.
1: Malam minggu juga di rumah, we.
0: Hatur nuhun, pilih radio.
1: Ini ya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
0: Hatur nuhun. Ada teh nada dolar, nada ceria seperti suara yang selalu ceria ya. Bungsu Cikaputihan, selamat siang juga yang pengen Lesti Tiraninya. Mau saya lagi kirim salamnya buat Emil duluan aja, buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teh Ije Stefani, Dian Saci Cadas, terus juga ada kirim salam buat Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar Gunung Asepantea, Kang Jajang Jalak, Anti Bara, Tetatin Supriatin, Api Ai, Liman Nurdin. Kum buat Sobat Maya semua, supernya buat bungsu yang baru pulang kerja. Selamat beristirahat Sobat Maya dan Bungsu Cikaputi Under A.

Subang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung. Berang-berang kia, ayah nu ngirim baso ikan, mis dasem, mamis, lada hasem, gusi, meni nikmat, ya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, hai manusia. Di baso anela, tuh sobat maya, lamun siang-siang kayak gini mah udah paling seger ya. Komo ya didatengin langsung sama Kang Dadang di Rancang Manyar sama Mamah Dida, atur nuhun ya mahnya. Alakah kolot anu nyamperkeun budak, lain budak nu nyamperkeun ya. Alhamdulillah rezeki anak soleh ya tehnya. Lanjut lagi atuh ya, masih ditemenin sama Meli Jamil di WhatsApp Radio Maya juga yuk. Langsung aja yang mau request di 0877-7080-9898 ya. Mang Nono di Cipacing, apa kabar Mang Nono? Aduh ya Mang Nono lagi stay tune di 98 Maya FM ya. Mang Nono jadi irah ya, orang ngaliwat sama Mang Nono. Atu amni nikmat, atu am pengen atu ngaliwat di rumah Mang Nono, boleh enggak? Cina Neng Meli, cina oh yang ngaliwat jauh-jauh ke Sumedang. Ih Meli Jamil mah kalau urusan ngaliwat mah jangan salah, di mana ge di jug-jug. Bang Nono di Cibacing pengen request tanda cinta dari Megi Z-nya, udah aku Meli Jamil di play ya. Mikirim salamnya buat Teh Meli Tipayun, semoga sehat, amin. Buat Teh Nado, Umi Lila, Cepi Sandria ya. Buat Kang Mansur, Kang Ade Caringin, Alan Bolam, buat Zainal Aris, Diansa, Kang Wagon, Asep Koboy, pokoknya buat Sobat Maya semuanya aja. Berani beda, berani gaya, dar ahatur nuhun. Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, apa kabar? Hari ini lagi bersantai kah atau dirimu lagi aposes? Ay, ya. Pengen request lagunya Teh Mel Dawai Asmara. Salam sapanya buat Sobat Maya semua, buat yang ngasih orang Cipatuja, buat nih orang cinta asih, buat Nurul Aisy, buat anak-anak 98, spesial buat penyiar idola aja yang cantik. Oh maci yang selalu full senyum, disenyumin aja besti ya, karena hidup sudah berat kalau dibawa cembadut kerang-kerung mah beki berat. Sobat Maya, tepat di jam 2 Meli Jamil mau ngasih tahu dulu ya, ada informasi di jam 2 ini, ada informasi kilas Bandung di edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Ingat ya, mendengarkan radio bukan hanya mendengarkan lagu-lagu yang Sobat Maya suka aja, bukan hanya mendengarkan lagu-lagu yang membuat Sobat Maya terhibur bersama penyiarnya, tapi harus ada informasi yang kita dapatkan dari sebuah radio. Meli Jamil nanti yang katain on air, sabar, udah mau pada masuk ya ini teh, sabar sayang, pokoknya mas stay tune terus di dangdut asik-asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Ah!

0: harapan yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan, kan itu yang rugi, ya. Jadi bukan karena bagus, tapi awet habis, ya. Yang penting mah versi mereka lu sekarang itu karena mah bisa juara di, gitu kan. Itu aja kita jelas semua, kan, perbukaan itu semua, ya.
1: Kolaborasi antar pihak menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan penyiaran di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, saat kegiatan pelatihan dalam rangkaian Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang digelar oleh KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan Voice People Jawa Barat dan Komunitas Bandung Lautan Admin atau BLA. Reporter Agustin Kurniawan melaporkan, menurut Adiana, kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk kolaborasi antara lembaga penyiaran

0: tertarik lainnya, bisa Anda akses di laman kilasbandung.com. Untuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota serta para pelaku usaha menerapkan standarisasi wisata ramah muslim, pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJMFT Awards 2026. Terdapat 8 kategori di SWJMFT Awards, antara lain pemerintah kabupaten kota pariwisata ramah muslim terbaik, hotel dan restoran ramah muslim terbaik, daya tarik wisata ramah muslim terbaik, dan mall ramah muslim terbaik. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Indra Sofian, mengatakan kegiatan SWJMFT Awards bertujuan meningkatkan standarisasi ramah muslim pada sarana-prasarana di lingkungan destinasi wisata. Selain itu, untuk menunjukkan sinergi strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Jawa Barat di tingkat nasional maupun internasional.
1: Salah satu target wisata mancanegara dari Timur Tengah, Malaysia sudah pasti lah, gitu ya, Singapura, itu adalah Jawa Barat. Nah, memang yang perlu kita kemas sekarang adalah destinasi wisata yang biasa dikunjungi oleh mereka, tidak hanya ke pasar baru, tapi sudah mulai kepada tempat-tempat destinasi seperti alam, buatan, dan juga dalam budaya. Nah, apalagi Jawa Barat sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang cukup mumpuni. Terkait dengan Smiling West Java, ini penilaian kepada destinasi wisata yang ada di kabupaten kota. Sudah terdapat 263 ya yang ikut dalam tahun ini. Dan ini mencirikan bahwa memang makin banyak lagi destinasi wisata yang siap.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan saat ini sektor pariwisata harus dibangun dengan data yang kuat, kebijakan tepat, kolaborasi yang luas, dan pendekatan yang inklusif. Erwan berharap Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJMFT Awards 2026 bisa memberikan hasil terbaik dan memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata ramah muslim di Jawa Barat.
2: Namun potensi besar saja tidak cukup. Kita membutuhkan sistem yang mampu mengarahkan potensi itu menjadi daya saing yang nyata. Penguatan pariwisata ramah muslim melalui program SWJMFT sangat tepat dan visioner. Memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim ini bukan hanya soal label, tetapi kualitas layanan, kenyamanan, keamanan,

rasa pahlawi mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat atas terselenggaranya Smile Indonesia Muslim Friendly Tourism atau SMT.

sama 101,1.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada
1: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Meta, tadi kita sudah menyimak informasi kilas Bandung di edisi hari ini. Dan tentunya balik lagi sama Meli Jamil ya, di interval terakhir, di interval ketiga kita. Lanjut, yang mau request, yang mau salam-salam, boleh Meli Jamil tunggu ya. Pokoknya mah 0877 7080 9898, itu nomor WhatsAppnya, oke? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Siap-siap angkat telepon on air nanti. Darah.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM 98, Maya FM

0: 98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Lanjut lagi ya, ditemenin sama Meli Jamil, masih di Dangdut Asik tentunya. Request salam-salam yo, on air. Meli Jamil angkat ya. Di 022-5441-3928 buat sobat Mengmen on air boleh. Di 022-5441-3928 ada siapa? Halo?
1: Ada Ratu Engang.
0: Dangdut Asik.
1: Dangdutna Asik Radio Maya.
0: Der A.
1: Tadi ketumpul ku yang laki-laki teh Janal Aris.
0: Janal Aris, heeh.
1: Ketubruk lagi ku si Dola. Sekarang masuk lagi
0: ya.
1: Alhamdulillah sekarang lagi balap sama Umi Lila.
0: Alhamdulillah. Teh Om lagi ngapain?
1: Lagi beres-beres.
0: Ada Kang Dadang Rancamanyar tahu di sini?
1: Iya, lagi apa Kang Dadang? Kang Dadang paling kasih.
0: Asik.
1: Saya suka Kang Dadang, suka sekali.
0: Asik.
1: Agus Ose yang paling ganteng. Ahiu. Saya demen Agus Ose, demen sekali.
0: Yuhu. Masuk.
1: Jadi lo pengen itu lagu
0: apa itu teh judulnya teh?
1: Goyang Domret itu.
0: Goyang Domret?
1: Goyang Domret.
0: Oke, Goyang Domret.
1: Neng, kenapa waktu minggu ditunggu gak datang?
0: Minggu?
1: Lagut Ose.
0: Gak ada WhatsApp.
1: Agus Ose tekan Mama Atep, aku, Dr. Mary, Bu Namira. Neng ngali jamu, ada Mary kesini lagi. Ada nomor Neng Jamil. Ya deh aku juga mau dikirim ku aku mau dikirim di WhatsApp aku.
0: Kebetulan mah hari Minggu
1: di sawer jaket aku sama Kang Agus Oce.
0: Widi, alhamdulillah. Iya aku mah
1: punya dua jaketnya. Yang satu motif-motif kembang, yang satu polos. Merit yang bunga-bunga dua suami istri.
0: Rezeki pisan eta mahnya.
1: Iya pokoknya ada 8 pokoknya.
0: Oke, atuh. Sok atuh mau request apa? Tadi teh udah dua yang nomret ya. Iya, siap. Gua yang nomret.
1: Dolar. Kirim salam. Dari Tanggapan Pasar Baros Cimahi. Wak Uci. Itu teh Janel Arif, Kang Mansur, Ade Caringin, Kang Pak, mertuana Pak Agus teh suka dengerin Pak Arman gitu. Pak Arman,
0: terus?
1: Ya, Pak Agus sekeluarga, Pak Haji Agus Oce,
0: siap.
1: Semuanya aja, bungsunya juga bungsu, kemudian ya, yang dudukan oleh Mama Neng, karena sebetulnya nama Haji Agus Oce aja sekeluarga.
0: Siapa tuh? Makasih Ratu Engang. Pilih radio.
1: Pilih Maya, mantul lagu-lagu negara juga dari Maya. Derasok Umi Lila masuk.
0: Masuk. Ya sok Umi Lila masuk di 022-5441-3928. Halo.
2: Halo.
0: Dangdut Asik.
2: Asiknya musik dangdut radio Maya bersama TMLC. Dari yang gagal dera.
0: Dera Umi Lila pipi ya Kang Mansur. Kerbalapan jika natenya.
2: Itu balapan
0: atau emang kerejekina Kang Mansur ya masuknya.
2: Asik.
0: Kang Mansur mau request.
2: Emang biasa.
0: Mau minta mau dukung aja.
2: Iya. Siapa yang tadi dompet?
0: Hah?
2: Yang itu.
0: Yang mana?
2: Lagu yang.
0: Yang coba kau jujur padaku itu?
2: Enggak ada lagi apa?
0: Hah?
2: Ada enggak?
0: Iya itu.
2: Yang itu.
0: Oh iya iya yang foto yang, siapa yang di dompetmu gitu yang versi dangdutnya.
2: Ya itu lagunya.
0: Oke boleh itu. Ada siap. Buat siapa kirim salamnya?
2: Yang warisannya Ratu Engang ya. Alhamdulillah Tenado Teh Imasiwa Teh Sakuya Teh Indriani Teh Yuyun Keminti.
0: Siap.
2: Teh Ika. Iya udah ya.
0: Terus
2: Teh Tanda Madina Madini Mbak Insati Teh Sumi Kang Jajang Jara Kang Agus Oce Kang Biansa Kang Ferry Kurniawan, Kang Jati Sandria, Kang Febi Acu, Kang Jana Arif.
0: Siapa lagi?
2: Mas Arif Prabowo, Henny Kar, Yes. Mang Nanar. Terus buat Kang Kino.
0: Terus
2: Kang Bungku. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Apalagi kan tumpahnya
0: buat semuanya yang aja ya. Siap atu-atu nun ya. Spesial buat siapa?
2: Kang Teh Melnya buat Ayu Dina. Kitanya bagi yang sehat kita setelah nah, kita
0: karena
2: kita digabungkan di Cina kita
0: setelah. Amin
2: kita mau ngandai kitnya.
0: Insya Allah, makasih ya.
2: Sami-sami.
0: Pilih radio
2: Ima ya, masuk lagu-lagunya berbeda-beda ya.

0: My FM.
1: No parenting.
2: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makkahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Makkah Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
2: Maya FM.
3: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 3, 2, 1. Maya.

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Yang coba kau jujur padaku, atau jujur ya, jangan ada yang disembunyikan. Namanya sebuah komitmen mah harus terbuka ya, harus saling jujur satu sama lain ya, tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya benar gak sih? Ya tuh namanya kalau udah saling berkomitmen mah sudah tidak ada yang harus ditutup-tutupi ya. Kalau misalnya masih ada yang ditutupi, atau misalnya masih ada privasi-privasi, apalagi sudah menikah, gak ada tuh kalau udah nikah mah ya. Benar gak? Kecuali ya kita gak mau nambah-nambah pikiran, ya udahlah masing-masing. Lanjut lagi ya, Mary Jamil mau nyapa nih. Ada Kang Lukman Pasar Baros, apa kabar? Absen langsung ya. Buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Mas Jua, Leden, Ledeng ya, Suryadi, Teh Maya Sindang Laya, Amti Bara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jejeng Jalak, Amat Irwan Garut, Nenen Lui Gajah, pokoknya buat Sobat Maya semuanya. Cowok menolak kondusif di sektor 7 Sukamukti, Abo Metal. Selamat siang Teh Meli. Pengen request 11-12 dari Nela Karisma ya. Salamnya buat Alan Bolem, Imas Jual, Lesu, Ubor, Jejeng Jalak, Gijang Rosmana, Agus Oce, Ibu Mega, Mama Dini, Mama Keisha, Mama Neis, Jeng Roro, Diansa, Nada Dolar, Mas Anda. Spesial buat diriku yang lagi malaweng. Malaweng kunaon, iya Kang Abo. Ada Mang Nanar Gunung Asepan juga ya, mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya. Spesial buat istri sama anak-anakku juga cucuku tersayang. Siap, terima kasih. Dan terima kasih banyak buat Sobat Maya dimanapun berada. Meli Jamil gak kerasa ya, udah hampir 3 jam menemani Sobat Maya di edisi hari ini. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di 0877-7080-9898 ya. Terima kasih juga yang on air 0225441-3928. Umi Lila sayangku cintaku, terima kasih ya. Terus juga yang udah gabung sama Meli Jamil, ada Abah Dadang juga, terima kasih banyak ya. Terus juga ada, oh tadi Mang Nono Cipacing udah ya. Mang Nono Cipacing tadi udah kan, udah ya Mang Nono Cipacing tanda cintanya udah juga di play sama Meli Jamil ya. Pak Kosasi yang pengen minta lagunya Kepastian juga nih, kirim salam buat Agus Oce, Kang Adam, Kang Roheng, Pak Ramat, Pak Maman, Kang Mansur, Kang Hendy ya, Cigondewa. Terus juga Mama Angga, Bunda Lilis, T.E.T. Cimahi, T.E.T. Kulale, T.O.O. Mumi Lila, Poneng, Tenani Memori, Jajang Jalaknya ya, Mama Nur Widara juga. Pokoknya Sobat Maya semua terima kasih ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Sobat Maya yang sekarang lagi manteng lewat streaming di www.98mayfm.com ataupun di www.radioprssnijabar.net juga. Terima kasih banyak. Selamat bermalam mingguan, selamat jalan-jalan, selamat bermi time ria atau berfamily time ya. Yang lagi bawa kendaraan ingat tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan ya. Kang Justian sama Nenek Putri juga terima kasih banyak. Ibu Intarti juga terima kasih ya. Pokoknya buat Sobat Maya dimanapun berada, terima kasih banyak ya, selalu setia bersama Dangdut Asik di 98 Maya FM. Nanti ketemu sama Meli Jamil insya Allah di hari Selasa ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3-nya. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di Jalan-Jalan Sore 36. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, dan bye-bye.

0: 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 3, 2, 1. Maye, maye, maye.

98 MyFM 98 MyFM 98 MyFM

0: Noia FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Maya Sima, Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
4: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
2: FM. Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

0: Noi FM.
1: Saatnya sedekahnya sebab nukar ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
5: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya Sobat, Dupa Renting.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Subang. Nupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupar Enting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Enting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting.
2: Maya FM.
4: Maya FM.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah. Facebook Maya FM.
3: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM. Maya FM.

0: Bang. Nukar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: At Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Maya FM.
1: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: saya sebab Duperti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Berdiri emak bulu romaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Maya. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi bareng Fitri Febrianti, tentunya di Titian Kenangan. Hari Sabtu malam Minggu 11 Juli 2026 ya. Apa kabar semua Sobat Maya? Semuanya pada

Taman Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, drah. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp, ditunggu sama Fitri ya di 0877 70 80 98 98.

0: 98 Maya.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
4: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Aku cinta kamu, Fitri cinta Sobat Maya, dan Sobat Maya harus cinta sama Fitri ya. Pemaksaan. Ya, sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya yang baru saja stay tune di 98 Maya FM Bandung. Biasalah, pulang kerja ya, sampai rumah terus ketemu sama anak istri, sama keluarga. Luar biasa. Karena Fitri juga pernah merasakan yang namanya kerja itu jam kantor ya dulu. Waktu anak masih baby, terus sekolah TK, SD, sempat ya pergi pagi jam 6 sudah pergi, sampai rumah selesai jam kerja itu setengah 5 ya, jam 6 atau setengah 6. Luar biasa, senang banget ketemu sama anak sama suami ya, senang banget bisa kumpul lagi dan sambil menikmati makan malam, sambil menikmati titian kenangan di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Ditunggu lagi ya, 0877 70 80 98 98.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ti.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM
6: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, gerah.

0: Madu Perti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Facebook Maya FM. @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: 98 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Ya, selamat malam untuk Sobat Maya yang malam ini mungkin masih beraktivitas, masih bekerja. Ya, selamat malam semuanya, tetap semangat dan selalu sehat. Karena yang namanya sehat itu, waduh, mahal yang luar biasa. Kenapa? Kalau misalnya sudah sakit kan tidak bisa apa-apa, tidak bisa beraktivitas, makan juga tidak enak. Ya, terus harus mengeluarkan uang beli obat ke dokter ya. Yang penting selalu sehat. Oke. Terima kasih yang sudah request atau salam lewat WhatsApp di 087770898898. Dan jangan dulu kemana-mana, nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua ya. Seperti biasa interval kedua nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Yuk ditunggu lagi di 087770898899.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Iya, betul. Cinta tidak dapat dibeli, apalagi perempuan ya. Harus bisa menjaga harga diri ya. Jangan mau terpedaya omongan yang manis-manis, manis di mulut tapi di hati. Kalau jajan bisa dibeli ya. Oke, interval yang kedua Sobat Maya, seperti biasa Fitri nanti bakal buka telepon on air ya di 5441 3928. Selamat malam buat Wagon. Dari Wagon, salamnya buat Amdi Bara, Mas Rono, Mbak Sri, Koswara, Aici Gadung, Kak Lukman, Pak Udan, Aki Kanha, Sri, Mama Sanda, Teh Neis, Teh Nur Cibai, Mama Zinia, buat Nani Memori. Main kesini ya tua, meni udah lama gak ketemu sama Wagon ya, di Antos Kadie. Kemudian juga selamat malam buat siapa nih, Bapak Arif Gudabaya di Malambong Garut. Salam buat Kang Uya Gatsu, Kang Suhara, Wahyu Ruslan, Teh Nado, Nani Memori, Kinev Kircon, Aki Kanha, Owan Cibaduyut. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Dari Aki Kanha di Cibaduyut ya, salam buat Teh Nado, Pak Dadang, TCI, Pak Arif Godobaya, Dadan Kasir, Mama Sanda, Mama Angga, Teh Mas Juat, Tini Tongkeng, Ibu Titi Hinofteng, Musuh Cikaputihan, Kinev Kircon, Jejang Jalak, Nani Memori, Mang Ayi, Wagon, Mang Nanar, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Yuk, kita coba siapa yang on air. 98 Maya FM Bandung. Ya malam minggu. Tidak tangan cenahnya. Seri deh. Can diajak seri geus seri ti heula. Ece, lagunya apa Ece?
1: Eta Abi Sinto ngajar we lah.
0: Yang mana?
1: Hitam atau putih?
0: Hah?
1: Hitam putih.
0: Hitam putih.
1: Iya.
0: Si hitam putih. Black or white,
1: iya. Hitam kulitmu memang hitam gitu.
0: Karena hitam mata kita teh sok iya, sok nanti mancing nggak pulang-pulang gitu teh. Ide we hidung. Iya, hitam atas putih. Salam buat siapa?
1: Buat teteh cantik duluan, semoga saya terlalu banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Aki Kanha, Nenek Putri sama Kang Yusnya, yang Endut Kinoi Kirson, Kang Arif Godabaya, Kang udah tiganya. Ya udah aku nanti
0: segitu aja
1: besok lesok. Kang Lukman Pasar Baro.
0: Iya, oke.
1: Semuanya aja deh.
0: Siap.
1: Kita kengen mararoh we.
0: Wayah nanya. Wahyana ya, Wahyudin, ya, oke. Oke, siap. Pilih radio.
1: Pilih nanya mantap lagu-lagunya berini beda berini goyot.
0: Terima kasih buat Senado ya. Kemudian ada Zizin Mulyadi nih. Ya, terima kasih. Terusi, sehat Terusi. Surabi Kriuk ya, sekeluarga. Kemudian TIJ juga selamat malam Kang Aici Gadung, Mama Angga di Balai Endah. Kemudian juga selamat malam buat Jajang Jalak ya. Terus juga selamat malam buat Kak Lukman Baros, Pasar Baros maksudnya. Kak Gus Oce di Marga Asih, selamat malam ya. Kemudian juga Abah Dedang di TCI. Ya, kemudian juga selamat malam deh untuk Sobat Maya yang selalu setia di Titian Kenangan di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya dera. Ya, ditunggu lagi di 087770809898. Eh, ada Bewar dulu yang mau lewat ya sebentar lagunya ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya dera.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya Simak Dupar Ding. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2 Cimanggung, Sumedang. telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
4: Maya FM.
5: 98 Maya FM.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung
0: 98 Maya FM.

0: Oh iya. Oh iya. Tidak terasa sudah 37 menit lepas dari pukul 19. Masih di titian kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Yuk, ada on air lagi di 5441 3928. 98 Maya FM Bandung,
1: berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan ayo. Dengan ayo. Kamanawai Ece.
1: Ayo.
0: Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Menila was tilawas satu TIJ. Kapan mau jelong-jelong lagi ke Kopo Permai?
1: Macet.
0: Cuk saha macet. Buktina abi tiasa dugi ka dieu.
1: Eta mah panjenengan nganggo ieu kapal.
0: Heeh, nganggo Doraemon abi mah ka dieu na ge. Jadi weh langsung ngapung ya. Sehat ya, Ije.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, mau pilih lagu apa nih Teteh Ije?
1: Hoyong Teratai.
0: Teratai dari
1: Inka
0: Kristi ya. Salam buat siapa?
1: Salam nama kanggo Mama Sanda, Mama Dina, Kang Agus Oce, Kang Alan Bolem, Kang Aki Kanha, Kang Lukman Baros, Deneng Citeng, Kang Mansur, Umi Lila.
0: Ayo maksimal 5. Maksimal 5. Ayo maksimal 5. On air.
1: Open sound.
0: On air mah maksimal 5. Nada oge pami lebih dari 5 mah disetrap ku saya mah. Biwarang ieu. Biwarang ieu push up. Push up tangan sabeulah. Iya, yeah, sok spesialnya aja buat siapa?
1: Spesial nama lah Kang Ono di bumi lah.
0: Oke, sehawai aja di bumi.
1: Keluarga, sir.
0: Bini sombong punya keluarga. Saya punya keluarga gak sombong. Oh, dan jangan rumpul ya, malam minggu ya. Curiga aja ngapelan ya, mah. Oke, hatur nuhun, terima kasih TIJ.
1: Sami-sami.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau on air di acara Fitri maksimal 5 orang kirim salamnya. Kalau mau di WhatsApp boleh, tapi ya jangan banyak-banyak juga lah ya. Pokoknya on air maksimal 5 orang salamnya ya. Model Nado udah apa penyiar paling pelit untuk kirim salam di on air cuma Tevitri. Yuk, satu penelpon lagi ditunggu di 5441 3928. Ya, selamat malam buat Mbak Sri, Mas Suruno, Dek Rina di Warunasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Kemarin sempat mampir ke Mas Suruno yang baru datang. Ya, baru datang banget menata menu masakan. Ya, selamat malam Mbak Sri. Sehat Mbak Sri? Ya, selalu sehat ya. Pokoknya juga selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi. Hati-hati mengendarai kendaraan, jangan ngebut, jangan ngelamun, jangan sambil mempergunakan telepon seluler. Yang berjualan juga, baik yang ada di pasar, di kios-kios, di warung-warung, rumah makan ya, yang ada di minimarket juga, yang lagi dengerin titian kenangan, selamat malam semuanya. Ditunggu lagi yang lainnya di 0877 70 80 98 98.

0: Subang. Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM. Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Dupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

selamat malam buat Kang Ayi yang ada di Cigadung. Salam buat siapa ini? Buat Mama Sanda, Mama Angga, TIJ, Nado, Bi Ayu, Mama Zenia. Terus buat Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinew Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Yang Dut, Agus Oce, Nani Memori, Tiani Cijotan, Luman Baros. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Kemudian juga selamat malam buat Kang Adam Linggahara di Sayati. Salam buat siapa ini? Tapi kayaknya versi penyanyinya diganti.

0: Ya, penyanyi diganti nggak apa-apa ya. Buat Kang Adam Linggahara, penyanyinya diganti nggak apa-apa. Judul lagunya ada tapi penyanyi diganti nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Oke, salamnya nggak apa-apa. Salamnya buat Pak Koswasi, Kang Roheng, Kang Koswara, Teh Eti Cimahi, dan ada Umi Lila, Teh Andin, Uya Gatsu, Lukman Baros, Kang Agus Oce, Kang Diansah, Wagon, Aki Kanha, Jecan Jalak, Bah Dadang, TCI, buat Fitri bareng keluarga tercinta. Hatur nuhun. Sami-sami buat Kang Adam Linghara Sayati ya. Selamat malamnya. Sayatinya sebelah mana nih Kang Adam? Dekat atau Sayati ke Kopo Permai mah ya. Tinggal moncor di Sukamenak Indah. Moncor. Mama Zenia juga katanya salamnya untuk sahabat Maya. Ya sudah, jangan dulu kemana-mana. Nanti Fiti hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Dan yang belum dibacakan nanti di interval yang terakhir saja ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM
3: 98 Maya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 89.9 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya sebab nukar ting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Maya FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
4: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
5: Joget Morena, Derah.
0: 98 Maya FM.
1: Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Alhamdulillah Sobat Maya, tidak terasa titian kenangan masuk di interval yang terakhir, interval ketiga. Masih bareng Fitri Febrianti ya. Untuk Sobat Maya yang baru stay tune di 98 Maya FM Bandung, titian kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 18 sampai pukul 21. Kalau on air bareng Fitri Selasa, Kamis dan Sabtu. Oke, selamat malam buat Nani Memori yang ada di Cicahem. Ya, salamnya buat Sobat Maya semuanya saja deh yang lagi stay tune di dengerin titian kenangan atau titan ya. Titan kita sebutannya titan ya, titian kenangan. Spesialnya katanya buat Aa Cecang Jolak. Kok suara di Padalarang, selamat malam. Salamnya buat Sobat Maya semuanya. Kemudian dari Kinam Kircon juga kirim salamnya buat Wa Asgar, Aki Kanha, Diansyah, Aici Gadung, Koswara, Imajua, Nando, Nani Memori. Pokoknya untuk Sobat Maya. Bi Ayu di Tegal Ilat, sehat Bi Ayu sama Isan, Ibu Intarti, kemudian juga Nenek Putri sama Yustian yang ada di belakang PVJ ya. Mbak Sri, Mas Rono, Dek Rina di Warung Nasi Rames Ngawi, Bapak Permai juga, Sugeng Dalu, Bapak Wempi ya. Terus dari Mama Angga di Balai Endah, salamnya buat Kak Eci Gadung, Mama Reva Cipari, Mama Sanda, Mama Dini. Kemudian buat Mama Dina, Kang Sandi Gunhao, Mang Nanar, GA, Mama Zenia, Bi Ayu, Pak Kosasi, Ibu Hajawita, Nani Memori, Kang Jejang Rusmana, Ambu Kalista. Pokoknya spesialnya buat yang lagi siaran. Hayo, siapa yang lagi siaran? Hayo. Pak Kosasi di Cit, apa nih? Oh, Bojong Citepus. Salam buat Kak Agus Oce, Kang Adam, Kang Roheng, Pak Rahmat, Pak Maman, Kang Mansur, Mama Angga, Bunda Lilis, Teh Eti Cimahi, Ibu Eti Kulalet, Teh Nani Memori, Teh Omu Milila, Mama Widara, Pooneng, Jejan Jalak, Teh Ima Cua, Nenek Putri, Kang Hendi, Cikundewa. Buat Bah Dedang, Zainal Arif. Zainal Arif, siapa Zainal Arif ini ya? Pokoknya untuk Sobat Maya, semuanya saja. On airnya sudah tidak ada, tadi on airnya di interval yang kedua. Sekarang tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir.

Ya, sayang sekali Sobat Maya, waktunya sudah berakhir. Dan ini Sobat Maya yang sudah request, jangan dulu kemana-mana ya, tetap di 98 Maya FM Bandung. Mudah-mudahan lagunya bisa keputar semuanya ya. Dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri, berarti hari Selasa. Minggu Seninnya libur dulu ya. Oke, terima kasih atas gratisnya Sobat Maya semuanya. Selamat malam, selamat weekend bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye-bye.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Kemana nih bro?
7: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
6: Hei, ikutan bro.
8: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sobat Maya simak Nuparti.
3: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 14242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan, bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar bing. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Ting.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM Bandung.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
6: Saatnya, Sobat Maya Sebab, nukar ding.
7: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
8: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Dukar Binti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
1: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: kerajaan kedengir.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
6: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Indonesia.

0: Di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: hudan paman tabi'an khudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahjanun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sobat maya pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat maya. Pagi ini hari Ahad sobat maya, bertepatan dengan tanggal 12 di bulan Juli 2026. Apa kabar Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat maya, setiap Ahad dan Senin Kang Aang rutinitas ya mengantarkan salah satu kajian, yaitu Nahwu Shorof ya. Dan alhamdulillah pada pagi ini narasumber sudah ada di hadapan kita, dan insyaallah pada pagi ini akan mengantarkan ataupun akan mengajarkan tentang kaidah-kaidah Nahwu Shorof ya sobat maya. Biasa rutin sebelum kepada kajian Nahwu Shorof, barangkali ada Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung mau bersama-sama tadarus ya, bersama-sama membaca Al-Qur'an, itu sekarang di surat 60 Al-Muntahanah ayat ke-9. Ini sampai ke-13 ya, sampai ke ayat ke-13. Coba kita angkat telepon. Fastabiqul khairat. Tring, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Daramang.
0: Alhamdulillah.
1: Ayeuna teh ayat
0: ke ayat 9 sok 2 ayat. Mohon. Innama.
1: Kawitan.
0: Derah.

0: ataituhun
1: tumu

0: bainakum wallahu alimun hakim.
1: Shadaqallahul adzim.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten selek.
1: Sami-sami, nenek mudah-mudahan ya nenek sehat, barokah rizkinya ya. Sehat itu merupakan satu nikmat yang sangat besar ya, sobat Maya. Coba kita angkat telepon. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda si.
2: Daramang
1: tau. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Miringan diajar
1: sok kurang sami.
2: Ayat
1: 11.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in fatakum shay'un min ajwadikum ilal kuffari fa'aqabtum. Iya nanti mana Pak Ustaz?
1: Tina ila
2: ilal ilanya.
1: Mohon
2: ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dahabat

0: الذي أنتم به مؤمنون يا أيها الذين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن يقترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
1: Saya kena mangga sok saya.
0: Ya ayyuhallazina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kufar min ashabil kubur. Sadaqallahul azim. Hapunten
1: sami-sami.
0: Diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan yang salahnya fatal, pasti kupribados dipotong gitu ya. Karena barusan ada yang salah, kemudian diulangi kembali. Nah itulah koreksi kita diri sendiri, Sobat Maya. Ketika kita membaca itu ada yang salah, kita koreksi diri sendiri langsung gitu ya. Karena seyakinnya kita sudah tahu bacaan ini harus seperti ini. Nah ketika kita keluar dari mulut kita ternyata salah, maka kita harus diulang kembali, diperbaiki yang salahnya itu. Itu konsekuensi ya Sobat Maya. Kita istiqomah seperti itu membaca Al-Quran itu. Ketika salah ya wayahna, harus diulangi kembali. Bahkan kalau misalkan zaman dulu ya, kalau zaman dulu lagi belajar mogok gitu, dilajur teh kan gitunya, wayahna diejah heula, nah gitunya, diejah deui gitunya. Sebabna maca membaca dilangsungkan dengan diejah itu beda Sobat Maya. Itu ya, mudah-mudahan ya Sobat Maya semuanya, pendengar 98 Maya FM Bandung gitu ya, yang selalu menyimak ya, 98 Maya FM Bandung ini menjadikan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya Sobat Maya. Karena keberadaan frekuensi ini memang sangat bermanfaat ya Sobat Maya di masyarakat itu, terutama ya adanya program Damar Hati ya gitu. Damar itu adalah kalau bahasa Sunda baheula mah damar tehnya cempor gitunya, keur lantera, keur nyaangan gitunya, untuk menerangi ya Sobat Maya, untuk menerangi ya apa, kalau dalam hati itu ya hati kita, kolbun gitu ya, agar supaya hati itu tidak gelap Sobat Maya. Sekarang itu kan banyak yang gelap ya Sobat Maya, terutama ya kalau kita lihat para pejabat-pejabat gelap harta ya Sobat Maya, itu kan sampai ke ya Allah Subhanahu wa taala ya, itu emas sampai ke 74 kg ya Sobat Maya gitu ya, menurut media massa gitu kan uangnya ya Allah gitu Sobat Maya. Itu kalau kita dibagikan itu ya untuk kemakmuran rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyat yang fakir miskin Sobat Maya. Ya mencukupi ya Sobat Maya. Maka itulah kita, kalau saya tidak tadi baca ya di surat Al-Baqarah Sobat Maya ya, surat Al-Baqarah surat 38 kan gitu, ayat 38 itu, ya Allah ya Rabbi kan gitu ya. Kalau manusia itu tidak mau kembali, tidak ada petunjuk yang Allah berikan kepada manusia kan gitu. Memang ini hitobnya sobat maya ketika Kanjeng Nabi Adam alaihissalam ya sobat maya. Itu ya. Dan kata Allah ketika Adam, ketika anjeun datang ke dunia, manakala datang petunjuk ya, gitu ya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, yang namanya petunjuk itu sobat maya, Adam itu kan diusir dari surga gitu, dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah ke dunia. Maka kata Allah, Adam, seandainya datang kepadamu gitu ya, benar-benar datang kepadamu petunjukku ya. Apa petunjuk itu ya? Tentunya bagi kita umat Islam adalah Al-Qur'an gitu kan. Al-Qur'an jadikan petunjuk, dijadikan pedoman gitu ya. Bahkan kan kalau misalkan kita disiapkan ayat yang selanjutnya 186-nya gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an ya. Hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu kan. Jadi Al-Qur'an itu hudan di sini adalah jelas Al-Qur'an gitu kan. Bahkan ayat yang lain wa anna hada siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus sobat maya. Gitu. Kalau mereka ya para pejabat-pejabat yang memberikan kekuasaan ya dari amanah dari rakyatnya kan sobat maya. Gitu. Ya betapa kejamnya mereka itu gitu. Betapa jahatnya mereka itu kan. Itulah karena mereka tidak mau tunduk terhadap aturan Al-Qur'an, terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sobat maya dengan adanya 98 Maya FM Bandung ini kan itu bisa nyampe kepada telinga-telinga gitu kan, para pemangku kekuasaan, para pemangku jabatan kan gitu. Ya dari mana lagi kalau kita sobat maya, kalau Al-Qur'an dijadikan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Ya apalagi yang kita inginkan gitu kan. Maka kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, bagaimana kalian sehingga ingkar kupur gitu ya terhadap aturan kami kan gitu. Bahkan kalau lihat ayat yang 39-nya di sini, bahkan Allah sampaikan begini gitu ya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika syabunar hum fi khalidun. Jadi orang-orang yang inkar, orang yang kupur terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, hudan tadi gitu kan. Ayat-ayat Allah, mereka pasti sobat maya ashabun nar, mereka akan dimasukkan, dijongklokkan, dikerebekkeun sobat maya karena neraka jahanam. Bahkan neraka jahanam kholidina fiha. Mereka itu langgeng di dalam neraka jahanam. Subhanallah sobat maya gitu. Maka jadikanlah Al-Qur'an itu Bunda Yaumi pendengar 98 FM Bandung, jadikanlah petunjuk agar supaya kita mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat itu. Dunia itu sebanyak apapun ya secara prinsip ya dunia tidak akan dibawa ke akhirat ya sobat maya. Baik sobat maya, nah itulah yang namanya damar hati. Kita lanjutkan kepada kajian materi kita pada pagi ini. Saya nunggu barusan ya nggak ada ya. Biasana Mimi yang kurunyung gitu ya, Mimi cenah hoyong ngiring tadarus, tapi teu aya duka nuju ka mana, nuju ka jaman heula, duka ka mana eta teu acan aya Mimi teh nya. Kita lanjutkan sobat maya, kita dengan kajian yang sorop pada pagi ini. Kang Ustaz mau mengkaji bab apa sekarang, Kang Ustaz?
2: Bab isim yang dijarkan.
1: Nah, bab isim yang dijarkan halaman
2: halamannya 158.
1: 158. Silakan Kang Ustaz untuk pembahasannya.
2: Ya, baik sobat menderamati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah masuk ke penghujung pembahasan ya. Di mana pembahasannya adalah tentang isim-isim yang wajib atau dengan posisinya ini harus dijarkan ya. Karena telah kita bahas ya dua bab besar, yaitu yang pertama adalah marfu'atul asma atau isim-isim yang wajib dirofakkan tentunya dengan berbagai macam tanda rofaknya, dari mulai domah, alif, wawu ya, kemudian domah, alif, wawu dan juga nun ya, tapi nun makanya enggak ya, karena nun itu adalah khusus kalimat fi'il itu, domah, wawu, alif, wawu. Kemudian kita juga sudah membahas tentang atau di bab besar tentang mansubatul asma atau isim-isim yang dinasabkan, ya. Dari mulai dengan tanda nasabnya yang fathah, alif, kasroh, ya. Kemudian ia, itulah tanda-tanda yang memberikan ciri itu ya bahwa itu adalah barang i'rab mansub. Dengan berbagai macam posisi dan juga kedudukannya, di mana kalau yang dimarfukan itu ada 7 ya, tapi bahasanya cukup luas. Kemudian yang dimansubkan itu ada 15, cukup banyak tapi bahasanya tidak terlalu banyak karena sudah dibahas juga dalam pembahasan kalimat ismi yang dimarfukan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bab besar yang ketiga, yaitu adalah bab mahfudotil asma atau majrurotul asma, isim-isim yang mesti dijarkan ya. Nah, sobat dari mati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui ya bahwa tanda jar itu dalam bab mi'rab ya, tanda khofa dalam bab itu ada 3 ya. Yang pertama sudah pasti kasroh ya, yang kedua ya, kemudian yang ketiga fathah ya. Itu adalah tanda-tanda kalimat isim yang dijarkan. Tanda kasroh atau harokat kasroh jelas itu ya sebagai tanda utama ya, karena selainnya itu adalah pengganti untuk harokat kasroh ya. Kemudian yang kedua adalah ya, ya. Kalau kasroh itu jadi tanda untuk yang i'rab khofad, pertama itu di isim mufrad, yang kedua di jamak taksir ya. Isim mufrad dan juga jamak taksir. Kalau yang kedua itu adalah ya, ya. Ya itu menjadi tanda untuk i'rab jar atau khofad itu yang pertama itu di isim tasniyah, yang kedua adalah di jama' mudzakkar salim, yang ketiga adalah dalam asmaul khomsah ya. Isim tasniyah ya, marartu bi zaidah itu bi muslimaini, aku berjumpa dengan dua orang muslim, muslimaini. Nah, itu kan ya dalam kata muslimaini jadi tanda bahwa ya itu sedang berirob jar ya. Kemudian ada lagi untuk jamak mudzakkar salimnya ya, marartu bil muslimina, marartu aku bersua bil muslimi dengan beberapa orang muslim. Nah, muslimina yaitu adalah tanda jamak mudzakkar salim ya, huruf ianya itu adalah tanda jamak mudzakkar salim untuk i'rab majrur ya atau khofad ya. Kemudian yang terakhir ya, yaitu adalah asmaul khomsah ya, isim yang 5. Contoh misalkan marartu bi abika, marartu aku melihat, aku berjumpa bi abika dengan bapak kamu. Kata abika ya, ya sebelum kata huruf ka itu menjadi tanda ke i'rab khafad untuk kalimat asmaul khomsah ya gitu, atau isim yang 5. Nah, sobat menerimati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Oh, satu lagi ya, ada lagi satu lagi yang sebagai tanda khofad itu yang ketiga adalah fathah, tapi ini adalah khusus disebut dengan untuk isim ghair munsharif ya, artinya isim yang tanpa menggunakan tanwin ya. Contoh misalkan marartu bi Ibrahim ya gitu, aku bersua bi Ibrahim dengan Ibrahim. Marartu bi Muhammadin, beda ya. Marartu bi Yusufa, itu ya aku bersua bi Yusufa dengan Yusuf ya, atau orang yang bernama Yusuf itu. Nah, itu difatahkan ya. Walaupun memang asa aneh itunya. Tapi itulah i'rab ya. Terkadang ada kalimat yang itu adalah i'rabnya sedang ber-i'rab jar tapi tandanya harokat fathah. Itu ghairu munsharif, isim ghairu munsharif ya. Tapi ada juga kebalikannya. I'rabnya itu adalah mansub atau nasab tapi tanda harokatnya atau tandanya adalah harokat kasroh ya. Jadi pabalik gitu ya. Di dalam kalimat apa itu? Dalam kalimat jamak muannats salim ya, gitu. Khalaqallahu samawati. Allah telah menciptakan as-samawati, 7 langit ya. Itu kan jadi diberikan harokat kasroh ya, as-samawati. Nah itu sobat mendermati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kita langsung masuk ya ke pokok bahasan utama ya. Babu mahfudotil asma'i. Bab ini adalah membahas atau menjelaskan tentang isim-isim yang dikhofadkan ya, atau isim yang dijarkan. Al-mahfudotu salah satun. Isim yang dijarkan itu ada tiga ya. Mahfudun bil harfi ya. Yang pertama adalah isim yang dikhofadkan bil harfi dengan huruf. Wa mahfudun bil idofati. Kemudian yang kedua adalah khofad dengan idofah. Wa tabi'un lil mahfudi. Kemudian isim yang mengikuti terhadap kalimat yang khofad atau yang jar ya, gitu. Nah berarti ini pembagiannya cukup simpel ya, walaupun ini termasuk kepada bab besar, tapi memang pembahasannya tidak terlalu banyak ya, karena dari sisi penyebab ya, dari sisi penyebab kenapa kalimat isim tersebut harus berirob khofad ya, ini tidak terlalu banyak, cuman ada tiga ya. Yang pertama ya, mahfudun bil harfi. Kalimat isim yang pertama yang khofadnya itu adalah bil harfi dengan huruf. Jadi ayat kalimat isim anu dikhofadkeun teh ku huruf. Huruf naonnya? Huruf khofad. Ya. Kalimat isim yang dengan posisi ini wajib dijarkan. Ya, dijarkannya dengan huruf. Huruf apa? Nya huruf jar. Jadi huruf khofad dan huruf jar itu adalah sama ya, cuma beda penyebutan saja. Nah, bagaimanakah huruf yang khofad ya? Nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian wa mahfudun bil idofati, yang kedua adalah khofad karena idofat. Kita faham ya bahwa yang namanya idofat itu definisinya adalah nisbatun taqyidiyatun bainas syai'aini tujibu lisanihima jarron abada. Adalah sebuah hubungan keterkaitan ya, nisbatun taqyidiyatun baina syai'aini, antara dua perkara. Yang dimaksud adalah kalimat isim, antara dua kalimat isim ya, ada hubungan tertentu ada antara dua kalimat isim. Nah, tujibu lisanihima jarron abada, yang mengharuskan kalimat yang keduanya itu adalah jar selamanya ya, khofad atau jar selamanya ya. Contoh misalkan Abdullahi Rasulullahi. Nah itu kan Abdullahi, kata Allahi itu kan jar ya. Rasulullahi juga sama jar ya, dengan tandanya adalah harokat kasar karena isim mufrad. Lalu kenapa dia bisa menjadi jar? Karena memang itu adalah posisinya idofat ya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah tabiun lil mahfudi. Kalimat-kalimat isim yang mengikuti kalimat yang khofad ya. Nah, kalau ini sobat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sudah terbahas di awal, yaitu di bab marfu'atul asma ya. Karena pembahasannya sama, berarti tidak akan dibahas di dalam bab ini gitu ya. Isim ismut tawabi atau isim yang mengikuti kalimat yang mahfud atau majur, sama ya seperti yang di marfu, yaitu ada empat ya. Yang pertama na'at atau sifat ya, yang kedua ataf, yang ketiga taukid, kemudian yang keempat badal ya. Nah, contoh misalkan ya, kita kasih contoh dulu ya. Yang ismut tawabinya adalah na'at. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata ar-rahmanirrahim dua-duanya adalah berirobkan khofad ya. Kenapa khofad? Karena dia sebagai na'at atau mengikuti kalimat sebelumnya yang khofad, yaitu kata Allah. Ketika kata Allahinya bismillahi, maka kasininya adalah ar-rahmani lalu ar-rahimi. Berikutnya ya, yaitu adalah ataf. Nah, ya. Berikutnya adalah ataf. Ataf itu adanya menghubungkan ya. Contoh misalkan Buniyal islami ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Ya, kata iqamis shalah, iqami itu kan jar ya, dengan tanda jar kasrah karena isim mufrad. Wa itaiz zakah, itaun, itain, itu juga sama ya, i'rabnya jar atau khafad ya, karena ini merupakan kalimat ma'tuf atau yang diatapkan kepada kalimat yang sebelumnya itu syahadati alla ilaha illallah. Nah itu ya. Kemudian kalau misalkan taukid dia ya, marartu bi zaidin nafsih, ya marartu aku bersua bi zaidin dengan mang zaid nafsih, tegesna atau jelasnya adalah kita saya bertemu dengan jasadnya Zaid ya, bukan penggantinya, bukan golamnya, bukan asistennya dan lain sebagainya itu ya. Jadi nafsihi. Kemudian yang ketiga adalah badal ya. Misalkan amsaktu birrogifi. Nah ya. Amsaktu birrogifi. Nisfi nah, gitu ya. Atau oh ya, amsaktu aku memegang birrogifi dengan roti nisfi setengahnya. Kalarasan pangintannya yang ngarebut rotina tinggal sepotong deui, sehingga dikatakan amsaktu aku pegang dengan erat birrogifi dengan roti ini ya nisfi, yaitu setengahnya lagi itu. Nah, kata nisfi itu kan menjadi badal dari kata birrogifi itu ya. Itu selintas sobat dari mati Allah ya. Nah, sekarang ya kita masuk lagi ini ke kalau ke dalam bahasan ya di buku panduan, lafadz yang dijarkan ada tiga, yaitu lafadz yang dijarkan oleh huruf, contoh bismillahi katabtu bil qalami gitu ya. Bismi itu huruf ba ya, menjadi huruf jar, kemudian ismi menjadi majrur. Maka yang menjadi contoh adalah kata ismi, ini adalah kalimat yang dijarkan oleh huruf ya. Katabtu bil qalami, aku tuliskan, aku menulis bil qalami dengan pena ya. Kata bil qalami ini juga termasuk kalimat isim yang majrur, dan majrurnya adalah majrur bil harfi ya, artinya dijarkan oleh kalimat huruf atau huruf jar ya. Kemudian yang kedua ya, ini contohnya adalah lafadz yang dijarkan karena idofat. Contoh ismullahi ya, ismullahi, baitullahi, abdullahi ya, itu. Nah, itu kan dua kalimat yang seakan-akan itu bergabung ya, padahal itu beda ya, cuman karena mungkin ada keterkaitan mana atau ada makna yang dihubungkan ya. Contoh misalkan ismullahi nama Allah, itu kan seakan-akan satu kata. Abdullahi hamba Allah, kemudian baitullahi rumah Allah ya gitu. Nah itu adalah kalimat-kalimat yang diidofatkan, sehingga yang menjadi contoh di sini adalah pokok bahasan adalah kalimat yang keduanya itu mudhof ilaih ya, abdullahi. Jadi kata Allahi di sini tiga-tiganya adalah jar ya, i'rabnya. Jadi bukan kasroh. Kasroh itu tanda jar ya. Nah itu. Sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di sesi yang kedua ya. Fa'amal mahfudu bil harfi. Sementara yang dikhofatkan dengan huruf fahuwa, maka kalimat yang didapatkan dengan huruf itu adalah, nanti kita akan sambung di sesi yang kedua sobat maya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah ya, nanti kita akan sambung lagi dan setelah kita melewati jeda yang akan diputar berikut ini. Apa enggak?

0: Iya Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua lantunan lagu menyejukkan hati kita ya Sobat Maya, menjadikan tenang hati kita apabila kita mendengarkan lantunan-lantunan religi, sehingga hati kita terkadang menambah semangat ya Sobat Maya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan Sobat Maya pada kajian materi pagi ini tentang nahwu sharaf. Enggak, Ustaz.
1: Ya, Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja ya, tinggal 10 menit lagi. Fa amal mahfudu bil harfi. Maka kalimat isim yang dihofadkan bil harfi dengan huruf, fa huwa ma tuhfadu bimin wa ila wa an wa ala. Yaitu dah kalimat-kalimat ya, kalimat isim yang dijarkan, yang dihofadkan bimin oleh huruf min ya, wa ila dan juga ila. Intinya ini adalah bahas, kita kembali kepada bahasan yang paling pertama ya, itu dalam tanda-tanda kalimat isim ya, di mana tanda kalimat isim itu diantaranya adalah dimasuki oleh huruf jar ya. Dulu pernah kita bahas dan pernah kita contohkan ya di awal ya, bagaimana huruf-huruf jar ini masuk kepada kalimat isim dan menjadi tanda khusus ya. Artinya ketika kalimat tersebut masuk kepada suatu kalimat, maka dipastikan kalimatnya adalah kalimat isim begitu. Dan sudah dipastikan ketika ini adalah huruf jar, maka isimnya pasti adalah i'rabnya i'rab jar atau i'rab khofad ya. Min ila an ala fi ruba bakab dan juga lam ya. Kemudian wa huruful qasam dan juga huruf qasam, huruf sumpah, artinya sama-sama huruf termasuk kepada kategori huruf jar tapi mengandung makna qasam atau sumpah. Biasanya kan ada tiga ya ini ya, wau, ba dan juga ta. Wallahi demi Allah ya, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, yang tiga-tiganya mengandung makna demi atau makna sumpah ya. Lalu seperti yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu adalah huruf-huruf qasam. Sekali lagi ya, huruf qasam termasuk kepada bagian daripada huruf jar, cuman maknanya mengandung makna qasam atau makna makna sumpah ya gitu. Nah, yang berikutnya ya, ini tidak terlalu saya bahas dengan panjang karena sudah kita bahas di awal pembahasan ya, berbulan atau mungkin kurang lebih setahun yang lalu ya. Kemudian ini yang kita akan kita bahas hari ini ya. Wa amma yufa mama yufadu bil idofati. Adapun kalimat isim yang dikhofadkan, yang dijarkan bil idofati karena idofat atau dengan idofat, nahu kaulika. Contohnya gulamu Zaidin ya, gulam atau pembantunya Zaid, anak buahnya Zaid. Atau misalkan Rasulullah, nah itu kan utusan Allah itu ya. Kemudian ismullahi, nama-nama Allah, ismullahi nama Allah itu ya. Nah, wa huwa ala kismaini, dan kalimat isim yang khofadnya dengan idofat atau idofat itu ala kismaini ya, ada dua bagian. Ma yuqaddaru billami wa ma yuqaddaru bimin ya. Ada yang idofatnya itu yaitu mengandung ya, mengandung makna lam ya, artinya lil milki, milik atau punya. Wa ma yuqaddaru bimin, atau kalimat yang dengan idofatnya itu mengira-ngirakan atau menyimpan makna min. Min itu artinya sebagian itu ya. Contoh misalkan begini ya. Nahu saubu khazin. Wa ma yuqaddaru bimin. Oh, kalau yang dikira-kirakan ya, atau mengandung makna lam, contoh gula mujahidin. Gula mujahidin, pelayan Zaid, artinya pelayan milik Zaid. Kitabu ustadin, bukunya ustad Yang dimaksud adalah buku punya ustad, itu ya, buku punya guru. Itu adalah idofat yang mengandung makna lam lil milki. Mundi orang punya motor saha, atau motor ustad, itu kan. Itu kalau di Arabkan kan itu motor punya Pak Ustad gitu. Maka motor punya itu kalau udah di dalam idofat itu dikira diidofatkan tanpa menggunakan kata punya itu ya. Sama seperti kita mengucapkan itu motor Ustad, itu mobil Ustad. Itu rumah rumah Pak Ustad, itu rumah guru itu. Artinya rumah punyanya Pak Guru itu ya, atau Pak Ustad itu. Gula muji kitabu Ahmada ya. Seakan-akan itu kan gulamun li Zaidin, gulamun pelayan li Zaidin, milik Zaid, atau kitabu li Ahmada, kitabun, kitab li Ahmada, kagungan Ahmad itu ya. Wa ma yuqaddaru bimin, ada juga ya yang apa mengandung makna min ya, idofatnya ya mengandung makna min. Contoh misalkan saubu khazin. Saubu khazin nanti saubun itu adalah pakaian, khazin adalah sutra gitu ya. Eta nu mana tah? Eta nu batik sutra. Batik sutra yang dimaksud adalah batik dari bahan sutra itu ya. Batik dari bahan sutra. Saubu khazin itu ya. Artinya saubun min khazin. Kalau dikeluarkan ya, kalau dikira-kirakan batik atau kain dari sutra. Kemudian babu sajin. Babu sajin itu adalah artinya babun pintu, sajin kayu. Maka kalau dikeluarkan itu ya, dikira-kirakan dengan makna min, babun min sajin. Artinya pintu atau daun pintu dari kayu, yang berbahan kayu ya. Satu contoh lagi sobat maya, khatimu hadidin. Wa khatimu hadidin, yang artinya khatimun itu adalah cincin ya. Khatimu hadidin artinya cincin, hadidin dari besi. Ya, aya membuat cincin tina besi ya. Gitu. Tapi besi na oge besi anu mahal ya. Artinya adalah khatimun min hadidin. Nah, ini sobat maya rahasianya ya. Kenapa sih yang namanya idofah itu mengharuskan kalimat yang keduanya itu berirab jar ya. Nah, inilah rahasianya. Karena sebetulnya ya, dari idofah itu mengira-ngirakan huruf jar ya, atau menyimpan huruf salah satu atau sebagian huruf jar, yaitu di antaranya ini. Itu ya, menyimpan makna lam, menyimpan makna min itu ya. Nah, berarti lam yang dimaksud di sini adalah lam lil milki, artinya lam huruf jar, kemudian minnya juga min huruf jar, sehingga ketika diidofatkan ya mengandung, apakah mengandung makna lam atau mengandung makna min, maka itu mengharuskan kalimat yang kedua atau mudhof ilaihnya itu berirob jar ya. Khatamu hadidin ya, itu. Kemudian gulamu Zaidin, babu Sajin, Rasulullah ya, kemudian indallah gitu ya. Lalu apalagi Abdullah, hamba Allah gitu ya. Kemudian apalagi ya? Banyak tentunya kalau kita cari ya yang namanya idofah-idofah. Kalau dalam kalimat pertama saja, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismullahi itu adalah idofah ya. Ismun lillahi, atau dengan menyebut nama kepunyaan Allah ya gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin pun itu idofah ya. Kata rabbinnya menjadi mudhof, al alaminnya mudhof ilaih. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Maliki yaumid itu juga idofah ya. Maliki yang memiliki, li yaumiddin untuk hari kiamat ya, atau terhadap hari kiamat. Siratal ladzi ya, siratan mudhof alladzina mudhof ilaih gitu ya. Anam ta'alaihim ghairil maghdubi, itu juga mudhof ilaih. Begitu banyak ya idofat yang ada di dalam Al-Qur'an ya, tentunya kita yang sering kita baca. Kalau misalkan kita ini mah asa apal ye naon idofatnya. cing kira-kira tinggali dina terjemahan idopatna mengandung makna naon. Oh ternyata ia mengandung makna min. Oh ternyata ia mengandung makna lam. Saya tidak menutup kemungkinan sobat maya ya, karena huruf jar ini banyak, ada juga idofat-idofat yang mengandung makna selain daripada lam dan juga selain daripada min gitu ya. Nah, seperti dari mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu lagi bahasan ya insyaallah untuk minggu depan nih. Bahasan tentang idofat ya, ada yang mudof itu dari dorob, ada yang mudof yang sejenis ya. Kemudian ada syarat-syarat idofat ya. Insya Allah kita akan bahas nanti di pertemuan terakhir ya, untuk pembahasan di ilmu nahu ini. Insya Allah untuk berikutnya kita akan berpindah ya ke pembahasan khusus ilmu sorof ya. Mau orang tingkatkan ya. Kumaha atuh cenah mikirna, ah tong di pikiran ti ayeuna, kumaha dernawe engke sobat maya nya. Intinya adalah kita sekarang sudah hampir tuntas ya, satu pertemuan lagi untuk pembahasan tentang ilmu nahwu ya. Jadi kita masuk ke depan ada ilmu sorof ya. Mudah-mudahan bermanfaat sobat maya. Insya Allah mudah-mudahan semua jalan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurangan suatu apapun. Dan saya kembalikan kepada Ustaz untuk menutup. Silakan Ustaz.
0: Baik sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini di Ahad ya, tanggal 12 Juli 2026 tuntaslah sudah mengantarkan satu kajian usorop gitu. Tinggal sedikit lagi ya sobat maya. Nahunya nanti nasorofnya kita akan pembahasan ya mungkin di pekan terakhir ya sobat maya, ataupun di bulan awal ya sobat maya. Mudah-mudahan bagi kini kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah besok hari Senin tanggal 13 Juli 2026 kita akan kebersamaan lagi di 98 Maya PM Bandung. Pagi ini kiranya cukup, kita menajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aku lakukan hada astagfirullahalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sobat Maya simak Dupa Rumpi.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rumpi.
3: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Tim. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Maya FM
1: 98.
3: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak no parenting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM
4: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Facebook Maya FM.
4: @98 Maya FM.